0: Ya bang sex ladies, bi pagi tadi iguan bi iguan iguan iguan kanak-kanak.
1: Exciting.
0: Dia pagi tadi kalau bebek sama nyinyir tipu saya, dia pagi tadi DJ Play ya. Let's go. Kada saya okey, dia bukan lo kena kelakang helmet itu.